Nah, ikulah maya baratnya, ibu baratnya, ibu baratnya, ibu baratnya, ibu baratnya, ibu baratnya.